Hai, gue Amir Hamzah dari 99.1 FM, pesona dan Radio Palembang. Sobat Inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda mesti mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC

Wow, selamat jumpa dan selamat malam saudara-saudaraku. Bahagia hati kami ketemu dengan Anda malam hari ini. Lagu pertama, hey!

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah
7: buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker,
2: gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

0: Inspirasi Radio, inspirasi tanpa batas. Balik lagi bareng RG Safe di sini Inspira Podcast jam 10 malam di hari Sabtu. Selamat malam sobat inspiratif yang sekarang sedang live streaming di inspiradio.id untuk mendengarkan radio online-nya langsung ataupun yang nanti bakal ngedengerin di YouTube-nya Inspiradio di program Inspira Podcast. Udah denger suara RG Chef mental-mental ini kayaknya. Karena RG Chef di sini enggak sendiri. Ada yang bakalan ngomong dah lo. Woi.
1: Halo. Halo.
0: Di sini RG Chef enggak sendiri, bakalan ngobrol sama orang yang berhasil lolos dari Jakarta. Enggak tahu gimana caranya tuh dan berhasil keluar dari Jakarta. Ada Roisul.
1: Kok Roisul sih? Katanya kan Gifar.
0: Gifar. Udah di tag di IG-nya Inspiradio kalau mau tahu yang mana orangnya. RG Chef ini pengen banget ngobrol sama dia karena dia termasuk orang dari Jakarta, jadi kayaknya enak tahu kondisi-kondisi di Jakarta. Tapi sekarang udah nggak di Jakarta ya, Far?
1: Iya, udah di Malang.
0: Udah di Malang. Oke, okay. Yang pengen gue tanya dulu nih, Far. Bukannya kemarin tuh mudik disuruh balik ya? Kok bisa sampai Malang tuh gimana caranya?
1: Jadi gue ngelolosin diri 2 hari sebelum PSBB. Tahu ada PSBB, takut nanti pulang nggak bisa dan duit menipis ya kan karena kerjaan nggak jelas. Akhirnya langsung packing, barang-barang masukin mobil, berangkat. Oh. Dan untungnya sampai.
0: Kerjaan lu ini ya? Dirumahkan ya?
1: Dirumahkan.
0: Belum tahu sampai kapan? Gak dikasih tahu gitu sampai kapan?
1: Nggak dikasih tahu, cuma mikirnya ya mungkin sampai corona selesai baru ada kejelasan kerja lagi.
0: Jadi PSBB diumumkan itu berapa hari sebelum diberlakukannya? Hamin berapa?
1: Diumumkannya?
0: Ha-ha. Misalkan PSBB diperlakukan hari Minggu gitu, itu diumumnya kapan? Hamin berapa?
1: Ya, hamin 5 lah.
0: Nah, selama hamil 5 tuh berarti banyak yang buru-buru mudik dong?
1: Banyak itu. Banyak yang mudik. Cuman waktu udah begitu, di setiap perbatasan itu diberhentiin. Di setiap perbatasan diberhentiin, ditembakin.
0: Ditembakin?
1: Ditembakin pakai alat suhu tuh.
0: Pakai apa?
1: Pakai alat yang ngecek suhu.
0: Oh, anjing ditembakin. Pas jidatnya ya?
1: Ya kan, jidatnya ditembak.
0: Iya sih. Tapi sebelum diperlakukan, itu keluar Jakarta masih boleh tuh?
1: Boleh ngapain?
0: Boleh keluar Jakarta?
1: Boleh. Lagi pula, selama ada, kayaknya gak ngaruh banyak sih ya, antara ada dan sama gak ada.
0: Ada sama gak ada apa tuh?
1: Gak ada PSBB gak ngaruh banyak.
0: Oh iya. Meskipun iya, ada PSBB masih boleh mudik.
1: Bukannya boleh mudik, masih keluyuran juga.
0: Oh, di dalam,
1: juga,
0: di dalam kota.
1: Kalau mudik itu juga, kalau yang kemarin di tol gak boleh lewat tuh, disuruh terbalik. Nah, ada ceritanya kan?
0: Iya.
1: Lewat jalan kampung.
0: Masih bisa keluar juga akhirnya?
1: Masih.
0: Oke. Gua kira si jalan kampung tuh juga kerjasama loh, kayak RT RW-nya gitu untuk nutup.
1: Enggak, sekarang kalau misalkan ditutup, nggak bisa pulang kampung. Pemerintah kan juga nggak bisa menanggung kehidupan dia sehari-hari.
0: Iya sih, nggak ada kompensasi ya?
1: Iya, nggak ada kompensasi gitu.
0: Oke, jadi lu nih pas denger kabar PSBB, terus kerjaan udah diliburkan juga, ya udah pulang aja lah gitu ya?
1: Iya, pulang. Duit makin menipis.
0: Duit makin. Iya sih. Gua aja yang di Malang dikurangin gaji, dikurangin separuh aja. Udah bingung, Var. Apalagi yang di luar kota kan. Tapi lu sendiri gimana, Var? Setakut apa lu? Atau setidak peduli apa lu sama COVID?
1: Setidak peduli apa ya?
0: Atau setakut apa? Ya, mungkin... Kalau lu takut, kalau lu nanya ke gua, jawabannya, pertanyaannya setakut apa?
1: Kalau lu kayaknya takut banget.
0: Enggak lah, enggak banget lah. Gua acting doang.
1: Sampai gua kesana enggak boleh kan?
0: Ya kan, itu kan standar dong. Standar itu dong. Emang kan pemerintah menganjurannya begitu. Kalau berlebihan tuh udah lebih dari anjuran pemerintah. Gua masih berangkat kerja gitu, berarti kan enggak takut-takut banget. Lu dah, lu gimana lu?
1: Kalau gua enggak tahu. Gak takut banget sih, cuman ya tetap mencegah.
0: Gimana tuh?
1: Ya tetap kalau misalkan keluar, selalu pakai masker.
0: Oke.
1: Terus bawa semprotan hand sanitizer tuh. Jadi bawa apa disemprot, saya bawa semprot. Masuk rumah juga semprot, terus apa cuci tangan, di kaki, ganti baju, gitu. Habis dari luar.
0: Kalau
1: nggak sampai benar-benar nutup diri gitu.
0: Lalu kalau keluar ngapain?
1: Termuter.
0: Anjir. Komputer.
1: Cari makan.
0: Nah, cari makan tuh take away apa makan di tempat?
1: Ya waktu belum puasa pernah di tempat. Pernah juga take away.
0: Oh, kalau take away alasannya karena puasa lah ya. Bukan karena COVID dong berarti.
1: Bukan.
0: Kalau gue beli makan di luar tuh take away. Jadi kalau makan di tempat tuh masih mikir-mikir lagi tuh. Sejauh ini selama dari bulan Maret gue belum pernah makan di luar, makan di tempat tuh belum. Selalu kalau beli di luar tuh take away. Ya standar lah, gak takut-takut banget lah itu.
1: Iya emang.
0: Kok lu gitu sih anjing?
1: Ya gak apa-apa.
0: Lu kemarin nongkrong di ini, di Kopi Loteng Batu ya?
1: Ya dong, udah banyak gue berarti di Jakarta lama, ya kan? Sekali mau Malang, di Malang, diem di rumah juga kan, aduh gimana ya? Kan juga mau tahu perkembangan sekitar.
0: Ya, jauh-jauh dari Jakarta ke Malang, masa ke Malang gak main masa gitu ya?
1: Iya, yang mau tahu perkembangan sekitar aja sih. Iya.
0: Tapi teman-teman di Malang gak ada yang mau dijajak main tuh gimana tuh?
1: Iya, tapi sekarang anak-anak sering rumah. Kecuali Ricky.
0: Ricky?
1: Kecuali Ricky. Kalau anak-anak lain main rumah.
0: Kecuali Ricky, iya. Iya.
1: Iya.
0: Kalau gua...
1: Ricky sama komplotan lu dah.
0: Komplotan gua? Ya emang? Iya. Karena soalnya di Pasar Gadang ini udah ada yang positif, Far.
1: Ya emang.
0: Makanya itu. Paling kalau gua ke rumah lu bilang dari Gadang pada takut semua kayaknya.
1: Takutan mana kalau gua dari Jakarta?
0: Oh iya benar juga sih. Gimana bego gua? Lagi ngomong sama orang Jakarta dong. Iya benar juga sih. Iya. Tapi sejauh ini gua udah mulai longgar, Far. Udah mulai keluar selain untuk kerja. Kemarin tuh keluar cuman kerja doang. Keluar nemuin temen tapi belum sampai ngebolehin temen datang. Belum, itu belum. Kalau keluar ada kemarin ke rumah temen. Ada juga. Karena itu pun karena dia ulang tahun sih.
1: Gua mau mempertegas nih.
0: Kenapa?
1: Lu udah memperbolehin apa udah mulai bosen sebenarnya?
0: Ah itu. betul. Lu gua ceritain, Bar. Jadi gua sama David itu sependapat untuk nggak keluar rumah. Jadi sependapat, nggak pernah beda pendapat soal ini. Sama-sama ya awarenya banget gitu loh. Sampai pada suatu ketika kita tuh main Discord ini. Tapi pakai video call. Jadi berdua doang, Far, video callan. Dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Ngomonginnya kayak kita ngomongin nongkrong, ngomongin orang, ngomongin apapun, jadi kayak kayak ngegibah gitu. Jadi terus pada akhirnya jam 2 kayaknya kita butuh keluar deh ini gitu. Terus ya, terus kita berdua akhirnya keluar ke ulang tahun teman itu akhirnya. Tapi belum sampai nerima orang masuk rumah sih. Gak tahu, mungkin seminggu atau dua minggu lagi baru bosan. Kalau gua main ke rumah lu boleh gak tuh?
1: Ya boleh, nah main ke rumah gua terus kok. Cuman tetap mau masuk ke rumah, lu sebelum salam sama gua, pedet sama orang gua. Lu cuci tangan dulu, semprot-semprot dulu lah.
0: Oh gitu? Nah, gua tuh gak punya semprotan-semprotan gitu, Far.
1: Gak punya.
0: Di rumah gak punya gua. Bisa. Sabun.
1: Sabun.
0: Sabun ada sih.
1: Ada lagi gimana mandinya kalau ada.
0: Ya ada. Cuman kayak semprotan-semprotan gitu gua enggak punya, sanitizer gua juga enggak punya. Ya boleh lah kayaknya. Ntar lah gua ngobrol sama David. Udah mulai aduh mau pecah ini di rumah ini. Ya jadi gua sampai di tahap itu, kalau lu santai lah ya.
1: Santai
0: juga. Soalnya ini Far, depan rumah gua orang tua, samping kanan kiri orang tua mbah gua sendiri malah. Jadi kan kalau orang teman-teman biasa nongkrong di sini kan khawatir juga gitu.
1: Iya emang.
0: Nongkrongnya di sini.
1: Kita tahu sih.
0: Ya makanya orang tua, kalau orang tua kan korban terbanyak loh orang tua.
1: Iya emang korban terbanyak. Kita kan pembawa sebenarnya kan, yang muda-muda.
0: Iya. Banyak kebalnya sih, cuman kalau orang tua kan. Tapi ini kan lo diliburin nih Far.
1: Iya, diliburin gua.
0: Diliburin. Kalau kan lo gak tahu nih sampai kapan. Planning lo apa biar survive secara finansial?
1: Planning gua. Kan gua jual beli Vespa.
0: Vespa siapa tuh?
1: Ya Vespa gua masa Vespa orang gua jualin.
0: Ya siapa tahu. Ada orang lewat bawa Vespa depan rumah lu, lu ceket di sini, gua jual Vespa lu, gua jual. Tapi jalan tuh, jual beli Vespa.
1: Selama COVID ini nih, jual beli Vespa gua tersendat sih sebenarnya. Karena orang kan pasti finansialnya lagi bermasalah semua. Kecuali orang kaya banget ya kan.
0: Iya, makanya. Gua juga mikir gitu. Ya, kalau kita jualan kan orang sekarang juga pada butuh duit, bukan butuh barang.
1: Iya.
0: Jadi susah tuh.
1: Jadi buat sekarang pemasukan gue ya ngandelin transferan perusahaan. Sama yang ngandelin jual beli Vespa itu.
0: Ngandelin apa?
1: Makanya jual beli Vespa.
0: Oh jual beli Vespa.
1: Makanya kan gue juga kemarin baru menghemat hidup juga kan. Kalau di Jakarta, tapi makannya udah berapa kali makan tuh sehari.
0: Wah, sampai gitu ya?
1: Maksudnya nggak keluar banyak lah kalau di Malang. Kayak kalau keluar di jajan-jajan doang.
0: Iya. Kalau selain Vespa, kayaknya gue ngebayangin kayaknya nggak tiap hari orang ada beli Vespa gitu.
1: Iya nggak, ini kan kalau gua pribadi ya. Kalau sekarang ini jual apa? Ya? Jual takjil juga mungkin laku.
0: Jual takjil.
1: tapi yang beli orang-orang Wales sih.
0: Iya benar. Kalau gua kayaknya nggak beli tuh.
1: Iya.
0: Gua jual aja nggak apa-apa.
1: Nah, ya itu. Tapi masih orang-orang mulus itu. Orang-orang yang lebih takut mati kelaparan daripada kena COVID.
0: Kalau gue sih takut dua-duanya ya. Kapan kita ini Far? Ketemu? Kayaknya udah mau pecah ini di rumah. Dar gue ngajak David. David lagi dengerin juga ini David.
1: Iya. Sekarang gue bisa nih, gue samperin.
0: Gak usah nyamperin dong. Kita ketemu di suatu tempat aja, gak usah nyamperin, gak usah ngapain. Kita ketemu di mana gitu, Taman Kunang kek, atau ke rumah lu, kan gak apa-apa.
1: Kalau kayak itu diusir kayaknya kita mas.
0: Emang iya?
1: Kalau malam diusir. Waduh. Gue jalan-jalan malam, jalan-jalan utama ditutup di portal, di apa? Dikasih pagar.
0: Tamrin.
1: Di jalan-jalan utama malam, kalau jam 9 ke atas dipagerin semua ya.
0: Anjing kok lebih tahu anak Jakarta jalanan malam daripada gue?
1: Kan gue keliling-keliling bosen kan.
0: Tapi gue emang nggak tahu sih, gue nggak tahu sama sekali jalan dari Malang selama karantina. Ya udah nongkrong di mana gitu Far?
1: Nongkrong kalau bisa siang aja, kalau jam 8 malam ke atas jangan, soalnya itu waktunya COVID keluar.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kok gitu?
1: Emang lihat aja orang-orang dibubarin jam 8 ke atas kan?
0: Iya itu aneh sih, itu aneh.
1: Itu aneh iya, sih. COVID per Oh, jam 8 malam.
0: Berarti COVID kerjanya shift malam, Far.
1: Iya, shift malam, siang-siang bebas.
0: Iya, kalau siang COVID-nya paling tidur. Soalnya puasa. Itu aneh sih emang. Itu kemarin si Ricky ngepost di WhatsApp, baca nggak? Dia ngepost gambar portal ditutup pukul sekian sampai sekian untuk mengantisipasi penyebaran COVID. Baca nggak? Nah,
1: baca.
0: Makanya itu gue baca juga, emang COVID shift malam doang? Atau emang COVID lewat jalan? Emang kalau di portal COVID-nya balik?
1: Makanya.
0: Itu aneh sih emang. Nongkrong di rumah lu aja lah, Far.
1: Oh, ayo.
0: Di, ya,
1: samping.
0: Meskipun gak masuk rumah, di ini aja, di bawah pohon.
1: Iya, samping rumah gue nih, samping kamar gue udah rapi.
0: Apa?
1: Rapi, maksudnya hujan gak kehujanan.
0: Oh iya?
1: Iya. Pakai jas hujan.
0: Anjing. Anjing. Bangsat. Masa kita nongkrong pakai jas hujan, Pak?
1: Lama kamu hujan-hujanan.
0: Paling enggak kalau kita lapar enggak kelaparan gitu lah. Tapi nongkrong jangan siang dong, kan kita puasa, Far.
1: Enggak, kalau nongkrong di rumah gua sini malam aja juga enggak apa-apa, enak, sekalian bakar-bakar ya kan.
0: Iya, yeah, nantilah kalau dekat-dekat hari raya kayaknya ya.
1: Dekat-dekat hari raya. Nunggu lu anu aja. Situasi lu baik.
0: Situasi gua? Kok situasi gua? Gua baik-baik saja nih. Gua cuma melakukan apa yang pemerintah katakan. Kok lu bilang gua baik-baik saja? Enggak. Sebenarnya gue seperti ini tuh dipengaruhi David sebenarnya. Gue ditakut-takutin.
1: Tapi emang panas ini. Lu tahu pas gue pulang dari Jakarta tuh. Kan gue rencana mampir Madiun enggak? Ketemu saudara, kan. Panik sekeluarga besar gue. Gue datengin.
0: Keluarga lu sendiri.
1: Keluarga besar, keluarga bukan orang tua gue, bukan keluarga besar yang di Madiun.
0: Ya iyalah anjing, lu dari Jakarta dong.
1: Langsung di telepon gue, jangan mampir, saudara-saudara gue pada takut.
0: lucu banget.
1: Pada takut, ya, akhirnya gue gak mampir, terus gue akhirnya langsung ke Malang.
0: Iya. Lu mobilan sendiri kan ya?
1: Berdua sama jajanan.
0: Ya udah tahu ya udah itu tahu. Di status lu kan. Gua tuh lihat status lu. Gila mudik dong. Ini kayaknya kalau ketahuan polisi disuruh balik, ternyata PSBB belum berlaku dong.
1: Itu harusnya gua berdua sih sebenarnya, Mas.
0: Sama
1: istri gua. Cuman kan gua gagal nikah. Diundur.
0: Ijab kabulnya udah belum itu?
1: Belum.
0: Oh iya. Lu April kan harusnya ya?
1: Harus kan April. Gua harus kemarin tuh pulang kampung sama istri gua.
0: Lucu. Ya kan? Iya.
1: Jadi karena batal, diundur nih kan acaranya. Kita mau jajanan.
0: Iya, tapi ijab kabul belum berarti ya?
1: Belum.
0: Harusnya ijab kabul aja dulu, Far. Resepsi bisa kapan-kapan.
1: Wah, lu orang yang ke-34 lah yang ngomong itu.
0: Iya. Tapi itu statement yang benar dong harusnya.
1: Benar. Tapi ntar gue Juni juga ijab dong akhirnya.
0: Juni
1: besok ya.
0: Enggak, kenapa enggak kemarin itu, di Aprilnya kenapa, itu maksudnya.
1: Pas kemarin. Kemarin kan rencananya sekalian aja lah sama resepsi gitu. Terus coba cari tanggal lagi gitu. Kan ada hitung-hitungan Jawa yang gak tahu lah, begitu dah. Ya kan?
0: Ya, hitung-hitungan Jawa gak ngitung COVID, Far.
1: Ngitung, makanya kan kemarin dibatalkan, terus dihitung ulang.
0: Gitu. Jadi Juni ini pandemi kelar nggak kelar, ijab kabul lah pokoknya ya.
1: Iya.
0: Kalau pandemi kelar sekalian resepsi.
1: Iya. Pokok harus kenak dulu lah.
0: Pokoknya?
1: Pokoknya harus kenak.
0: Apa? Sunat.
1: Pokoknya harus enak.
0: Oh. Enak kan udah. Ini di rumah lu lengkap nih? Dipa juga di rumah berarti?
1: Dipa di rumah. Ciko yang di Madiun. Kemarin kan gue ke Madiun rencananya mau...
0: Nyusul?
1: Mau nyusul Ciko, jemput. Nah karena panik begitu ya gak jadi.
0: Dianya panik juga gak?
1: Sampai wal, selalu tahun diri ada gue yang itu.
0: Ya harusnya ketemu di jalan. Harusnya ketemu di jalan aja dong.
1: Enggak dibolehin sama bundanya. Bundanya di Madiun.
0: Iya. Kayaknya kalau gue jadi bapaknya juga gak ngebolehin sih. Gak usah. Itu orang dari Jakarta. Gak usah. Dia tuh nyolong PSBB. Bukan karena dia aman. Dia nyolong PSBB aja. Nyolong start. Bangsat. Oh iya. Ini kalau gini terus planning lu gimana, Far? Misal nih. Kan prediksinya Juli udah mulai agak longgar lah, prediksi ya.
1: Oh, yang tanggal-tanggal itu bukan? Yang menurut tanggal itu?
0: Iya. Tapi kan prediksi ya. Tapi kalau misal ini sampai akhir tahun atau awal tahun baru bisa longgar, lu gimana bisa planning lu bisa survive?
1: Oh, planning gua bertahan hidup.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Ya.
1: Tetap gue jualan. Entah gue jualan makanan di sini. Oh, sorry gue abis kalau Juni kan Juni gue di Jakarta lagi.
0: Iya. Iya. Ijab kabul.
1: Ya. Terus gue nggak balik Malang lagi kan mungkin.
0: Ya.
1: Nah, planning gue di sono kalau perusahaan belum jelas, gue ngojek.
0: Oh, ojek juga.
1: Kan sekarang
0: susah kan?
1: Ojek barang kan sekarang bolehnya di sana.
0: Ojek barang.
1: Sama. Gue buka jasa servis Vespa atau enggak motor kayak atau enggak mobil. Jadi teman-teman yang mau servis daripada takut ke bengkel, mending gue ke rumahnya atau enggak dia ke rumah gue servisin, begitu.
0: Iya. Itu kalau misalkan jalan berarti COVID kelar nggak kelar pasti bakalan lanjut itu kalau udah buka servis sendiri tuh kayaknya.
1: Ya kalau misalkan menguntungannya lebih besar di situ daripada kerjaan gue ya pasti berlanjut.
0: Tapi lebih enak ini kan Far, lebih enak jalan sendiri kan?
1: Ya iya pasti. Cuman bedanya kan kalau kayak gitu kita sendiri, kita harus mikir besok harus ngapain. Enggak yes, besok sih. Nyariin iya gitu pelanggannya. Kalau kerja sama orang kan besok datang pulang dapat gaji.
0: Betul.
1: Gak mikir apa-apa.
0: Setidaknya kalau kita masuk terus udah tau lah kita bakalan megang duit berapa di awal bulan.
1: Nah itu iya.
0: Kalau jualan sendiri ini yang susah juga sih sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Maksudnya kalau lo ada usaha di Malang gitu, ajak gue lah Far. Gue dipotong separuh lo Far.
1: Lu dipotong separuh.
0: Iya.
1: Jadi gua dicicil.
0: Enggak seharusnya kan gua masuk sebulan penuh. Jadi sekarang enggak gitu. Seminggu masuk, seminggu enggak. Seminggu masuk, seminggu enggak. Bayarannya separuh dong.
1: Di sini nih lagi rame tahu petis nih. Sono ada enggak tahu petis di Gadang?
0: Ya, ada. Kalau ya, mau nyari pasti ada. Itu tahu petis di mana?
1: Di daerah sini nih, di dekat rumah gua.
0: Lah orang sih itu kalau beli tahu kan ke Gadang, Cuk.
1: Yang mana gua tahu kalau itu
0: yang jualan kan di Gadang itu. Tahu petis tuh ya di rumah Angga setiap hari raya pasti ada. Nanti coba deh lo, pasti ada. Tahu petis sama tahu lontong nih. Jadi untuk planning jelasnya mau ngapain belum tahu lah ya. Kayak gua juga belum tahu sih sebenarnya.
1: Planning jelasnya selama COVID ini.
0: Untuk ini, untuk biar survive secara finansial. Yang jelas seperti apa belum tahu, cuman kayaknya buka usaha sendiri gitu ya berarti ya.
1: Iya, usaha sendiri.
0: Iya sih, kalau lu kan bisa servis-servis enak, Far. Gua ngapain, Cuk?
1: Lu bisa siaran.
0: Ini siaran nih, enggak ada yang gaji tapi. Gimana dong? Bisa sih, cuman yang gaji gak ada. Itu sama kayak lu nyervis Vespa lu sendiri, Far. Enggak ada yang
1: gaji. Oh iya bener.
0: Bangsat. Tapi pokoknya lu Juni balik lagi ke Jakarta ya?
1: Iya, gue balik lagi.
0: Udah pasti Juni lah ya?
1: Iya, udah pasti Juni itu. Cuman kalau itu pasti sih gue disoal di Jakarta. Mm-hmm. Karena kan calon gue juga kerja dia, kerja di rumah.
0: Siapa tuh?
1: Si Bella.
0: Oh, kerja di rumah.
1: Iya, kerja dari rumah dia, dimodalin laptop sama kantornya.
0: Oh, nganu ini work from home dari kantornya sendiri.
1: Iya. Setiap hari harus share log. Biar location.
0: Share lokasi.
1: Ya, location.
0: Biar apa?
1: Dari ketahuan kalau itu benar-benar di rumah kagak keluyuran. Disiarin ke atasan.
0: Gampang itu. Gampang itu, Far, pakai fake GPS.
1: Udah gua ajarin.
0: Udah diajarin. Jadi GPS-nya di rumah, Bella-nya iya. Kemana-mana. Lalu terus di mall ketemu bosnya sama-sama pakai fake GPS.
1: Iya, lu.
0: Kalau itu sih enak, Far, ya.
1: Apanya?
0: Tetap dikasih kerjaan gitu maksudnya, nggak dipotong.
1: Soalnya kan dia penyedia jasa apa, customer service pasti butuh.
0: Iya sih. Lah kalau lu? Kalau
1: gua makan waktu COVID nyebar itu gua kagak beli sekalian restoran.
0: Sama sekali
1: kagak ada yang beli. Buka tuh malah rugi karena harus bayar listriknya kan.
0: Iya sih.
1: Kosnya kan gede kalau buka, terus harus nyiapin makanan, prepare makanan kan, kosnya gede, malah rugi kalau buka.
0: Kalau makanan yang udah disiapin nggak laku, basi ya?
1: Nah, tergantung berapa hati kuatnya.
0: Oh, iya. Yeah.
1: Akhir masuk itu akhirnya makanan di resto tuh semua dibongkar, dibawa pulang pesta. Dimakan di situ, sisanya dibawa pulang semua.
0: Tapi kayaknya, Far, sekarang kan udah mulai malas orang-orang di rumah. Kayak gua, udah mulai keluar gitu. Jadi kan mungkin resto iya. Bisa jalan lagi harusnya.
1: Iya harusnya, cuman kan yang lo harus tahu nih, yang keluar itu orang yang up nih ya, menengah ke bawah.
0: Oh iya sih.
1: Menengah ke atas tetap di rumah.
0: Iya. Ada sesuatu yang harus mereka jaga ya.
1: Iya, kalo orang yang menengah ke bawah itu kan keluar nyari uang,
0: betul,
1: bukan habisin uang.
0: Betul, betul. Ya bener juga logika lu anjing. Kok gue kepikiran ya? Bener juga sih. orang-orang pada keluar nih bukan mau ngabisin duit ya.
1: Iya.
0: Malah mau cari duit sebenarnya. Jadi gitu. Resto buka pun ya, ya sama aja kayaknya masih ya.
1: Iya, iya sama aja.
0: Ya benar juga sih. Gua enggak kepikiran ya. Ya udah, Far. Ini udah berapa menit nih?
1: Emang gua tahu, Om.
0: Ya, kapan lah kita ketemu, kayaknya mau lebaran gitu biar asik ya sekalian. Entah ngapain ya.
1: Iya, terus bakar-bakarnya di rumah gua.
0: Iya.
1: Mau nggak Sabtu atau nggak minggu depan?
0: Kalau ada patungan jangan banyak-banyak, Far. Ini gaji setengah ini.
1: Kan di rumah gua ada ayam.
0: Oh iya.
1: Iya, bumbu udah.
0: Benar juga.
1: Nyari areng. Cari areng doang.
0: Iya. Yeah. Gua bawain lo areng mah. Gua bawain. Ya, benar juga, lu punya ayam ya. Yeah.
1: Iya, ada lele juga kalau.
0: Tapi ini masih tanggal berapa sih ini? Masih 9, masih jauh lah.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya udah, Far. Semoga kita bisa survive lah ya.
1: Oke. Okay. Iya.
0: Oke. Okay. Thank you, Far.
1: Salam buat semua ya.
0: Oke. Okay. Kalau ada mau disampaikan enggak?
1: Ya buat teman gue yang dengerin ini nih. Gue lagi di Malang, jangan takut. Gue aman, insya Allah aman. Selama gue di Malang, gue aman kok. Insya Allah.
0: Lucu banget, anjing. Sebenarnya, gue udah berani ke rumah lu. Soalnya lu udah 14 hari.
1: Iya, tapi 14 hari itu gue belum keluar itu. Waktu di Malang.
0: Iya, makanya bukan maksud gue, bukan lu datang terus gue nyamperin, enggak. Gue emang gue tunggu aja biar agak lama dulu nih. Sekarang enggak nih, nih bocah. Ternyata enggak ada Muhammad nanti. Oke, okay. Thank you, Far.
1: Ya. Yoi.
0: Langsung putusin aja Discordnya, gue lanjut siaran ini.
1: Oke, siap. Oke, okay.
0: Thank you, Far.
1: Yo, sama-sama.
0: Oke, itu tadi Sobat Inspiratif. Barusan RGCF ngobrol-ngobrol bareng teman RGCF namanya Givar yang belum tahu. Jadi dia tuh dari Jakarta, lucu banget. Keluarganya pun, keluarga besar yang di Madiun sampai takut dia mau mampir. Udah gak usah mampir katanya. Akhirnya dia pulang ke Malang ke rumah orang tuanya. Untungnya orang tuanya sih welcome ya. Sama anaknya sendiri. Itu kalau enggak pasti bakalan lucu banget harus balik lagi ke Jakarta.

dua minggu yang lalu, ya stream dong. Hey, stream. Oke. Stream dong. Saya nanya mulu, stream juga gitu. Dan kemarin saya juga membahas tentang jenis-jenis fetish. Dan ternyata saya menemukan banyak banget jenis-jenis fetish yang lain. Nah, kali ini saya akan memberikan jenis-jenis fetish. Oke. Karena seperti yang kita tahu, berita yang viral kemarin, beberapa waktu kemarin, gempar berita fetish kain jarik yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa universitas terkemuka di Jawa Timur. Dan kalian pasti gak habis pikir dibuatnya, karena kok aneh banget fetish kok kain jarik gitu ya. Dan mengutip dari Psikologi Today, istilah fetish yang sering digunakan merujuk pada fetish disorder, suatu ketertarikan seksual pada objek atau bagian tubuh yang umumnya tidak dipandang sebagai objek atau bagian seksual. Aneh tapi nyata, kain jarik bukan satu-satunya objek fetish yang aneh. Masih banyak fetish yang aneh lainnya yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Karena melansir dari Huffington Post, ada 40 fetish paling aneh di dunia. Ada acrotomophilia, tertarik secara seksual pada orang yang diamputasi. Aktirasti, bergairah pada sinar matahari. Buset. Dia bergairah pada sinar matahari loh. Kalau malam dia gak bergairah. Kalau pagi, siang, aktirasti. Wah, ini kalau orang yang punya fetish ini di Surabaya gitu ya. Dia tinggal di Surabaya gitu. Wah, dia seneng banget dong. Mataharinya di Surabaya kan satu orang satu. Oke, lanjut. Ada agalmatofilia, tertarik secara seksual dengan patung. Lalu selanjutnya adalah anastemafilia, tertarik secara seksual pada orang dengan perawatan ekstrim, entah terlalu besar atau terlalu mungil gitu. Lalu ada autoginephilia, tertarik secara seksual dengan pria yang berwujud wanita. Oh, bukan lesbi. Ya, lesbi sih, cuman bedanya dia tertarik secara seksual dengan pria yang berwujud wanita. Oh, kok lesbi apa? Homo, bukan homo. Begitu. Lalu lanjut ada autoplusophilia, tertarik secara seksual pada orang yang berkostum seperti boneka binatang raksasa. Gila. Dia tertarik pada orang yang cosplay. Lalu klimakofilia, tertarik secara seksual pada sensasi jatuh dari tangga. Oh, ini kemarin sudah saya informasikan kepada kalian semua. Lalu selanjutnya adalah koprofilia, tertarik secara seksual pada kotoran manusia. Tuh kan, aneh. Dia tertarik secara seksual pada kotoran manusia. Ini orang kalau fetishnya begini, koprofilia, septic tanknya tembus pandang mungkin. Epebofilia, tertarik secara seksual pada remaja sekitar 15 sampai 19 tahun. Connect gak sih? Halo?

Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Tes.
2: Oke.
1: Kan ya.
2: Lalu
1: tes. Halo.
2: Oke. Lalu eksibisionis tertarik secara seksual untuk menunjukkan organ seksual di depan umum. Lalu fetitism tertarik secara seksual dengan objek yang telah memiliki kontak fisik dengan orang yang ia inginkan. Wow. Jadi kalau misalkan kalian punya idola atau siapapun yang mempunyai benda-benda, yang punya benda-benda yang pernah disentuhnya, yang disentuh idolanya, jadi misalkan si Fulan ngefans sama Cut Tari gitu ya, terus kemudian Cut Tari itu pernah megang sendok gitu. Dia akan tertarik secara seksual dengan objek yang dipegang oleh Cut Tari itu. Jadi bekasnya gitu. Dia akan tertarik secara seksual. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah formicophilia. Tertarik secara seksual dengan serangga. Gitu. Jadi ketiap ketemu semut, dia Lalu selanjutnya adalah froteurism. Tertarik secara seksual dengan sentuhan pada orang asing di tempat yang ramai. Lalu selanjutnya adalah gerontophilia. Tertarik secara seksual dengan lansia. Lalu ada hebephilia. Tertarik secara seksual pada anak remaja muda sekitar usia 11 sampai 14 tahun. Lalu yang selanjutnya adalah katoptronofilia, tertarik secara seksual untuk melakukan hubungan intim di depan cermin. Lalu selanjutnya adalah kinesmolaknia, tertarik secara seksual dengan sensasi digelitik orang lain. Lalu selanjutnya adalah litofilia, tertarik secara seksual dengan batu dan kerikil. Ada masosis, tertarik secara seksual dengan pengalaman menyakitkan secara fisik dan psikis. Lalu selanjutnya adalah melisafilia, tertarik dengan seksual dengan lebah. Lalu selanjutnya adalah nasolingus, tertarik secara seksual dengan sensasi menyedot hidung seseorang. Lalu selanjutnya adalah nebulofilia, tertarik secara seksual dengan kodok. Buset. Lalu ada nekrofilia, tertarik secara seksual pada jenazah. Lalu ada objektofilia, sedikit berbeda dengan fetisem. Fetis ini tertarik secara seksual pada benda-benda tertentu. Ya, apapun bendanya begitu ya. Yang penting dapat dijadikan sebuah objek untuk sebagai hasrat pemuasnya begitu. Lalu ada pedofilia, tertarik secara seksual pada anak-anak di bawah usia remaja. Lalu ada podofilia, tertarik secara seksual pada kaki. Ada selismofilia, tertarik secara seksual pada sensasi bicara gagap.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

me see dance there.

Take Healthy, dan Anda mesti mendengarkan Inspire You, dimana Anda bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun mau denger lagu yang asik. Cucun aja di Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cucun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Jadi Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

cama. Manis suamimu segera kembali. Doakanlah sayang, harapkanlah. Suami yang baik.

Oke, lanjut. Di respon praktis, bagi salah satu klien saya, ghosting adalah respon praktis. Ia tidak memiliki hubungan pribadi atau profesional dengan orang yang ia kencani, dan teman-teman mereka tidak mengenalnya. Jadi, ketika berhenti menanggapi pesan, ia tahu tidak akan ada konsekuensinya. Gitu. Itu fakta psikologi pertama dari perbuatan ghosting. Jadi, ghosting adalah respon praktis. Jadi, si pemilik, si doi yang mengghosting ini, itu merasa bahwa tidak memiliki hubungan pribadi atau hubungan profesional begitu dengan orang yang ia kencani gitu. Dan teman-teman yang ada di circle dia itu tidak mengenali si korban. Jadi ketika berhenti menanggapi pesan, ya nggak tahu nih kalau ada konsekuensi bahwa si korban juga sakit hati gitu. Karena memang si doi atau si pelaku itu tidak merasa bahwa dia memiliki hubungan gitu. Lanjut. Yang selanjutnya adalah bukan kesalahan moral. Meski pasien Soiro merasa bersalah, ia tidak melihat ghosting sebagai kesalahan moral. Jelas, ia tidak menginginkan alternatif lain berjuang melalui begitu banyak percakapan yang berantakan. Bagi pasien saya, mengakhiri komunikasi secara tiba-tiba alias ghosting sebenarnya adalah solusi yang elegan. Orang yang dikencani dapat menyimpulkan dari kurangnya kontak bahwa ia tidak lagi tertarik gitu. Jadi yang dimaksud bukan kesalahan moral di sini adalah ya udah nggak tertarik aja gitu. Jadi malas nanggepin atau malas ngabarin lagi karena memang nggak tertarik, entah mungkin dari apa ya, obrolannya, atau mungkin dari sikapnya, atau mungkin dari ya banyak faktor begitu. Tapi fakta psikologisnya adalah orang-orang yang melakukan ghosting ini itu mengira bahwa ghosting ini adalah cara atau solusi yang elegan gitu untuk memutus hubungannya gitu. Karena memang ada keterkaitan disonansi kognitif. Soiro menyebut fakta psikologi lain dari ghosting adalah adanya kemungkinan keterlibatan disonansi kognitif. Karena sebenarnya otak kita secara alami fokus pada informasi yang menegaskan keyakinan yang sudah ada di sebelumnya. Bahkan ketika bukti lain menunjukkan bahwa kita

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andis.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi itu.

tuh bisa dibeli Cooper atau jampe. Pek wae ngelmu mah, nah wajib nyiar ilmu mah. Ngandari urusan dunia mah perlu dunia lagi. Kudu bisa ngabedakeun mana keur geuleuh, mana keur hirup.

thing I think you move me. But I wanna know for sure.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

pohon kersen tetangga atau terjepit sadel Yamaha bebek. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang punya tampang mirip dengan Idi Amin bekas presiden Uganda yang sintingnya udubilah. Rambutku ikal seperti supermi dan hidungku besar pesek persis seperti bentuk sadel sepeda torpedo. Sudah nasibku, bapak dan ibuku yang tulen suku Sunda 100% warga negara Indonesia 100% pendukung dan pengamal Pancasila serta bebas dari G30 SPKI memberikan nama buatku yakni Wahyu Apin Nunji Amsari bin Abu Sengkek Tisnape.

seperti bentuk ketepel. Dengan uang pangkal cenggau dan yuran wajib sepetigau per bulan, aku sekolah di sana dan belajar segala macam. Dari mulai prakarya menggambar, menulis, membaca sampai berhitung raraban. Dari sekolah itulah aku bisa menulis dan membaca. Hingga sekarang ini aku bisa berkomunikasi lewat surat dengan

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
11: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.
14: Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Wow, selamat jumpa dan selamat malam saudara-saudaraku. Bahagia hati kami ketemu dengan Anda malam hari ini. Lagu pertama, hey!

Keriput.

sekalian. Selamat bertemu dengan kami. Oke. Lagu pertama.

zodiak horoskopsio itu adalah apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu titen adalah apa? Titen itu bahasa Indonesia ini apa? ancer-ancer, aduh ancer-ancer, penanda zodiak sio weton itu sebenarnya adalah penanda, entah itu penanda hari, entah itu penanda bintang, entah itu penanda tahun, itu adalah penanda di mana orang-orang dulu itu menggunakan zodiak, menemukan zodiak, menemukan weton dan menemukan sio itu dari mereka membaca keadaan alam, membaca tentang musim, membaca tentang pokoknya keadaan alam yang akan berpengaruh pada manusia seperti itu. Dan kalau dibilang apakah ada ilmunya atau apakah sorry atau apakah dipakai begitu ya, dipakai oleh orang-orang kayak yang berprofesi psikologi atau orang-orang yang bergelut di bidang kesehatan jiwa begitu. Dulu jadi sejarahnya adalah dulu ilmu psikologi juga mempelajari hal itu. Ilmu kesehatan jiwa, ya masuknya ke psikologi juga, itu mempelajari itu. Jadi kayak tarot, terus kayak baca wajah, membaca struktur, bukan struktur, membaca wajah, membaca aura, dan membaca apa namanya, dan membaca bahasa tubuh dan membaca baju. Jadi dulu itu ada apa namanya yang tren ya waktu itu ya, waktu saya kuliah, jadi ada membaca ini baju yang dipakai. Jadi baju yang kamu pakai hari ini itu menggambarkan kepribadian kamu. Begitu. Dulu waktu kuliah sedang tren itu.

0: Tes. Udah masuk belum nih? Ya, semoga aja udah masuk. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif.
5: Hai sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif semuanya.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
10: Halo sobat inspiratif.
2: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
8: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
3: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
8: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
8: social distancing,
6: terus
7: physical distancing,
6: terus pakai masker.
3: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
6: Dan yang terpenting,
2: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
10: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
7: Punya motivasi hidup yang tinggi.
8: Always berpikir positif.
3: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
2: pada tim kesehatan
7: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
2: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
4: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
3: 1441 Hijriah.
10: Semoga puasanya lancar,
4: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
8: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
4: Dan kami juga siaran di rumah aja.
10: Inspiradio.
12: Radio?
3: Inspiradio.
7: Well, Inspiradio.
4: Inspiradio.
2: Inspiradio.
6: Inspiradio.
8: Inspiradio.
11: Inspiradio.
1: Inspiradio.
6: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: New Arista Bintang Nusantara
1: Sakura Record Surabaya
0: Diva

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
2: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado, don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Apa sih dampak ghosting terhadap psikologis seseorang? Apakah ghosting memang benar-benar jadi seperti ini atau memang benar-benar mengerikan sekali gitu ya, sampai berdampak pada psikologis seseorang gitu. Sebenarnya dampaknya pada psikologis seseorang itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi tergantung intensitas dan seberapa dalamnya atau seberapa jauhnya perasaan kalian terhadap hubungan tersebut gitu. Nah, dampaknya memang bermacam-macam pada psikologis dan mental seseorang. Karena memang ghosting ini itu menyangkut perasaan, dan perasaan itu bisa dikaitkan dengan jatuh cinta yang terasa menyenangkan gitu ya. Karena terlebih lagi di saat orang yang kamu sukai memiliki perasaan yang sama. Biasanya sebelum menjalani suatu hubungan berpacaran, orang-orang akan melakukan pendekatan atau masa PDKT terlebih dahulu. Tapi coba bayangin, di saat kalian sedang menjalani PDKT dengan seseorang yang kalian suka, tiba-tiba dia ngilang. Ngilang, gak ada kabar. Gak hanya ngilang beberapa jam, namun ngilang hingga berbulan-bulan. Padahal sebelumnya ia selalu ada, memberikan harapan lebih, lalu menghilang begitu saja. Apa yang kamu rasain? Sedih, marah, kecewa. Karena menurut penelitian, ternyata dampak ghosting sangat berpengaruh pada psikologis kita. Seperti yang diungkapkan oleh Janice Villhauer, PhD, seorang psikolog dari Los Angeles, dalam tulisannya di Psychology Today, aduh so Inggris banget, bahwa korban ghosting akan merasa tidak berharga, merasa dipergunakan, dan dapat memicu trauma. Dan dalam penelitian Williams di tahun 2009 dengan judulnya Ostracism, A Temporal Nitrate Model in Mzana, Advanced in Experimental Social Psychology, bahwa saat seseorang...
1: Hai, gue Ius Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat Inspiratif, dengerin terus Inspiradio.

0: Hai, saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata _ _ _ _ Dengarkan kami.
8: Hanya di
7: Inspiradio.

You are listening Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tak batas.

0: Open www.inspiradio.id in your browser with your phone, a cell or laptop, and listen most inspirative radio. Inspiradio, inspirasi tanpa batas.
1: Masih belum diidentifikasi. Nah, salah satunya adalah indigo ini. Indigo ini fenomena lama ya, yang artinya fenomena dari tahun 80-an, di mana ada satu buku waktu itu, saya lupa bukunya siapa, pokoknya The Indigo Child namanya. Itu buku dari tahun 80-an, dan penemu kata itu, kata indigo, adalah dari buku itu. Oke. Nah, di buku tersebut mengatakan bahwa beberapa atau apa namanya, beberapa anak itu mempunyai sixth sense atau mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap sesuatu, dan anak yang seperti itu disebut indigo waktu itu. Dan ketika dikaji secara ilmiah, ternyata maksudnya ke pseudoscience. Itu sesuatu yang memang diyakini secara logika bisa masuk akal nih istilahnya, tapi belum diidentifikasi secara metode ilmu pengetahuan. Jadi di dalam fenomena indigo ini, banyak orang yang meyakini bahwa indigo ini sebuah fenomena yang memang ada begitu. Tapi di dalam ilmu pengetahuan atau di dalam metode ilmu pengetahuan itu masih belum bisa dibuktikan secara nyata seperti itu. Karena melalui pengukuran apa juga kita enggak pernah tahu seperti itu. Karena beberapa ciri-ciri anak indigo atau ciri-ciri anak yang memang dikategorikan indigo gitu ya, itu banyak sekali, dan itu bisa jadi cocok ke semua anak begitu, dan ke semua anak gitu, ke banyak anak begitu. Jadi bisa jadi seperti itu. Dan di psikologi juga, karena apa ya, metode pengukurannya itu belum ada begitu ya, metode pengukuran untuk anak indigo ini belum ada, jadi dimasukkanlah ke dalam suatu, bukan hanya gangguan jiwa, tapi ada kelebihan ya, sebenarnya ketidaknormalan juga sih, karena orang jenius juga kalau di psikologi sesuatu yang gak normal begitu, karena tidak sesuai dengan rata-rata gitu. Indigo itu bisa masuk ke semua tempat, bisa masuk ke anak gifted, bisa masuk ke anak apa namanya, schizofren, bisa masuk ke delusi, bisa masuk ke ADHD dan lain-lain. Ini mohon maaf kalau suaranya agak enggak jelas ya, karena hujan gede di sini. Nah, indigo ini adalah sesuatu fenomena yang masih belum bisa diukur seperti itu. Dan sesuatu yang belum bisa diukur oleh ilmu pengetahuan, maka dianggap sesuatu yang memang belum ada seperti itu. Dan banyak sekali kasus-kasus yang dulu pernah saya tangani begitu. Ya, pernah saya tangani begitu. Karena berbagai macam orang yang pernah saya temui ya.

Jadi banyak banget dari kasus-kasus itu mengaku bahwa dia indigo, begitu. Karena kita masih belum bisa membuktikannya, jadi lebih banyak ke arah ini anak gifted, ini anak delusi, atau ini anak schizofren, seperti itu. Atau paling enggak ditemukan bahwa dia harus berdamai dengan dirinya untuk mengatasi keindigoannya, begitu. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu indigo ini apa, kenapa kok apa namanya terjadi perdebatan, ya karena itu. Karena di satu sisi anak indigonya merasakan bahwa, merasakan atau melihat ya, bahwa dia mengalami kejadian yang seperti spiritual, seperti itu. Nah, tapi dalam metode ilmiah itu masih belum bisa dibuktikan, begitu. Gitu. Nah, tapi beberapa buku dari apa namanya, dari penelitian-penelitian mengatakan bahwa indigo ini enggak hanya apa ya, anak-anak yang mempunyai kemampuan klenik atau anak-anak yang mempunyai kemampuan melihat hantu seperti itu ya, atau melihat masa depan, atau bisa menyembuhkan orang dengan kekuatan gaib gitu ya. Itu indigo itu enggak selalu seperti itu. Karena ada di buku Indigo Children and Adult Indigo dari Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, anak indigo ini bukan anak yang, bukan hanya anak yang bisa melihat sesuatu kayak hantu dan sebagainya yang gak bisa dilihat masyarakat gitu. Tapi anak-anak indigo ini adalah anak-anak yang memiliki kematangan spiritual yang tinggi daripada anak seumurannya. Nah, kemampuan yang aneh-aneh hanyalah bonus yang dimiliki anak indigo. Meskipun enggak semua anak memiliki bonus tersebut, kemampuan-kemampuan yang bersifat klinik tersebut juga bisa dimiliki oleh siapapun yang bersifat non-indigo, tapi mempelajari ilmunya seperti dukun maupun ahli gendam atau ilmu hitam, seperti itu ya. Nah, sebenarnya indigo ini juga tidak dibahas dalam psikologi karena bukan tidak dibahas ya. Pertama masuknya indigo itu ke parapsikologi karena parapsikologi ini bukan cabang dari ilmu psikologi. Parapsikologi ini adalah suatu ilmu sendiri yang berdiri atas apa namanya logika masyarakat begitu, bukan ilmu psikologi gitu. Karena parapsikologi juga tidak dianggap ilmiah begitu, karena parapsikologi adalah terkait dengan paranormal seperti itu. Nah, istilah indigo ini ya, ini pertama kali, karena kemarin ada di buku The Indigo Child begitu ya. Jadi namanya adalah Nancy and Tape. Pada tahun 1970, Nancy and Tape adalah seorang psikolog yang juga bisa melihat warna aura seseorang. Pada tahun 1970, dia melihat banyak anak-anak kecil yang memiliki warna aura berwarna indigo. Warna aura indigo biasanya dimiliki oleh orang tua yang bijaksana yang telah melalui berbagai asam garam kehidupan. Karena biasanya orang tua yang sudah pensiun kerjaannya hanya ibadah dan berbuat baik, secara spiritual juga sudah lebih matang daripada anak-anak usia muda yang masih sibuk mengejar materi. Namun tak mengapa pada masa itu Nancy menemukan banyak sekali anak-anak kecil yang sudah memiliki warna aura indigo begitu. Dan
Dan indigo ini kalau apa ya, di warna aura itu namanya cakra ketiga. Ya, cakra ketiga yang melambangkan kebijaksanaan, warna ungu. Ya. Warna ungu yang melambangkan kebijaksanaan, intuisi dan keterlepasan dari ilusi duniawi. Gitu. Dan dapat dibuktikan melalui foto aura seperti itu. Nah, untuk foto aura untuk Nancy and Tape ini saya akan bahas nanti ya, secara ilmiahnya ya, karena foto aura ini juga tidak apa ya, tidak terbukti secara ilmiah kalau memang manusia itu mempunyai aura gitu. Oke. Tapi kita langsung lanjut aja ke dalam karakteristik anak-anak indigo. Nah, sebenarnya nggak ada alat ukur, apalagi pengukuran psikologi yang standar ilmiahnya tinggi yang dapat menentukan keberadaan indigo. Karena standar ilmiah untuk pengukuran adalah, kalau nggak variabel dan apa ya? Konstan? Iya, lupa saya. Nah, intinya indigo itu bukan cuma tentang klinik-klinik dan ngurusin alam sebelah kayak jin, demit, setan, iblis dan lain-lain ya. Anak-anak indigo adalah anak-anak yang sudah matang secara spiritual. Meskipun mereka masih anak-anak, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari dunia ini. Sejak kecil, mereka merasakan sense of mission yang kuat. Karena mereka selalu mencari dan mempertanyakan makna hidup mereka di dunia ini. Mereka juga tertarik dengan spiritualitas dan agak sulit dikotakkan dalam suatu dogma atau kepercayaan tertentu. Dalam institusi seperti sekolah, mereka bisa dianggap rebel atau nakal karena mereka adalah anak-anak yang resisten terhadap otoritas atau hierarki absolut. Nah, dan karakteristik anak indigo ini adalah, wah banyak banget. Oke, nanti saya akan bacakan. Nanti akan saya bacakan ciri-ciri anak indigo. Di sini ada penyendiri, pintar dan kreatif. Terus bahasa Inggris semua ya. Terus mempunyai ketertarikan pada spiritual. Terus saya rasa semua banyak sekali teman-teman yang kalau mendengarkan ini tentang karakteristik indigo, saya rasa banyak sekali orang-orang atau anak-anak yang masuk ke dalam karakteristik tersebut gitu. Dan kalau dilihat dari psikologi, di psikologi ini mendiagnosa bahwa anak-anak indigo ini bisa dikategorikan sebagai anak gifted, ADHD, schizophren, highly sensitive person, begitu. Jadi anak gifted ini kalau misalkan ya anak dia ngaku indigo kemudian didiagnosis secara psikologi dia masuk ke gifted, berarti anak-anak indigo ini bisa masuk dalam kategori gifted atau berbakat ya, terutama jika mereka memiliki kemampuan seperti bahasa. Sejak kecil dia itu pinter gitu berbahasa, dan bahasanya itu biasanya dua bahasa, bahasanya biasanya dua, entah itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, dia bisa dua juga. Mereka yang memiliki kemampuan di bidang tertentu, kayak seni, matematika, yang sangat hebat, gitu. Dan kalau misalkan masuk ke dalam gangguan jiwa, gitu ya, masuk ke dalam ADHD, begitu ya. Nah, anak-anak indigo ini juga sering diklasifikasikan,